gua wia waliet do gua gua dia rebut dengan bunguan tonnya bitch speak fama don mabegik.